Si Erneng mula rakup dan mengatukan masabay ki Senador Pia onte masabay dan mengatukan Kerisa onte Veros. Si ara si Erneng mula rakupkan barangay gamuan. Ya bebe anu makamuro muno talaga mengatukan nangyari kunya sa Pilipinas. Magmisal mga pigdatara mengatukan ni Erwin Tulfo da ing laog ga.